0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, welcome back. Kita di 92,2 FM. Kali ini Putri mau ajak kamu move dari FYP ke Pro 2 Spot, teman Pro 2. Tempatnya kita bahas informasi menarik, unik, dan pastinya bisa menambah wawasan kamu. Masih bareng Putri ya, teman Pro 2. Kalau misalnya saya sebut predator paling hebat di alam, kira-kira apa yang langsung muncul di pikiran kalian semua nih? Singa yang gagah kah? Harimau yang kuat kah? Atau cheetah yang terkenal dengan kecepatan larinya? Ternyata teman Pro 2 bukan mereka bertiga. Ternyata ada makhluk kecil yang mungkin sering kalian lihat terbang di sekitar halaman rumah atau mungkin dekat-dekat sawah gitu ya. Ukurannya tuh kecil, tubuhnya tuh ramping dan punya sayap transparan. Ada capung. Siapa sangka teman Pro 2, serangga yang kelihatannya terbang santai ini ternyata punya kemampuan berburu yang luar biasa. Bahkan nih menurut IDN Times yang Putri bacakan di pagi hari ini, tingkat keberhasilan capung dalam menangkap mangsa itu bisa mencapai sekitar 95% berdasarkan studi yang dirujuk dalam artikel ini. Jadi bisa dibayangkan ya teman Pro 2, tubuhnya kecil tetapi kemampuan berburunya itu sangat efektif. Lalu apa nih rahasianya nih sampai capung bisa sehebat itu? Apa karena terbangnya cepat atau mungkin capung punya tubuh yang langsing gitu ya? Atau ternyata capung punya strategi gitu? Daripada teman Pro 2 penasaran, nanti kita bakal bahas satu-satu faktanya ya dari Pro 2 Spot gitu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana karena informasi selanjutnya tuh bakal menarik sekali untuk kita simak bersama.

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah.

0: perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman-teman Pradua, sekarang kita masuk ke fakta pertama ya. Capung disebut punya tingkat keberhasilan berburu hingga 95%. Angka ini berarti capung tuh sangat efektif dalam menangkap mangsanya. Meskipun keberhasilan sebenarnya bisa berbeda tergantung spesies dan juga kondisi perburuan ya, teman Pradua. Sebagai perbandingan nih, sejumlah perkiraan tingkat keberhasilan berburu hewan lain seperti cita sekitar 50% dan singa sekitar 10% sampai 20%. Tapi angka-angka ini berasal dari konteks penelitian yang berbeda ya.

Jadi tidak bisa dianggap sebagai perbandingan mutlak untuk semua situasi. Yang menarik, teman Pro 2, capung tidak mengandalkan tubuh besar atau kekuatan seperti predator-predator tersebut ya. Rahasia utamanya ada pada kombinasi penglihatan yang baik, kemampuan memproses gerakan, dan juga keterampilan mengendalikan arah terbang. Coba teman Pro 2 bayangkan nih, saat kita berusaha menangkal sesuatu yang bergerak cepat, terkadang kita malah salah memperkirakan arahnya. Nah, capung punya sistem penglihatan dan juga gerak yang sangat mendukung kegiatan berburunya. Jadi meskipun kecil ya, teman Pro 2, capung punya keunggulan tersendiri nih. Dari sini kita bisa belajar ya bahwa kehebatan tuh tidak selalu ditentukan oleh ukuran atau mungkin kekuatan, teman Pro 2. Ada juga kemampuan, strategi, dan juga ketepatan yang membuat sesuatu tuh menjadi luar biasa.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Your hands up, everybody. Put your hands up.
1: Oke, teman berdua, kita masuk ke fakta kedua dari capung. Capung tuh bisa memprediksi arah mangsa nih. Pernah tidak kalau kalian lihat seseorang nangkap bola terus dilempar dengan cepat? Orang itu tidak cukup hanya melihat posisi bola saat itu juga. Dia juga harus memperkirakan kemana nih bola ini akan bergerak supaya tangkapannya tuh tepat. Strategi ini mirip juga ditemukan pada capung ketika mereka berburu mangsa di udara, teman berdua. Dalam penelitian perilaku berburu capung, kemampuan ini dikenal sebagai predictive interception, yaitu strategi mencegat mangsa dengan memperkirakan lintasan geraknya. Jadi capung tidak hanya terbang mengejar posisi mangsa saat itu saja, teman berdua, capung bisa menyesuaikan arah terbang mereka menuju titik yang diperkirakan akan dilewati mangsanya. Keren nih capung. Kemampuan tersebut juga didukung oleh mata majemuk capung ya, teman berdua. Mata ini tersusun dari ribuan unit optik kecil yang disebut omatidia. Struktur tersebut membantu capung mendeteksi gerakan dan juga memiliki bidang pandang yang luas nih. Selain itu, sistem saraf capung juga punya sel saraf khusus yang membantu memproses informasi tentang target yang bergerak. Informasi visual ini mendukung pengendalian arah terbang ketika capung melakukan pengejaran. Tapi tunggu dulu, penglihatan yang baik saja juga tidak cukup nih kalau tubuhnya sulit bermanuver, teman berdua. Nah, untuk itu capung juga punya 4 sayap yang dapat dikendalikan dengan presisi. Kemampuan ini membuatnya tuh bisa melayang, berbelok, dan mengubah arah penerbangan dengan lincah. Bahkan, teman berdua, mekanisme terbang capung tuh menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipelajari dalam pengembangan teknologi robot terbang kecil. Artinya ya, makhluk kecil yang sering kita lihat di sekitar lingkungan tuh ternyata menyimpan inspirasi bagi perkembangan teknologi manusia juga, teman berdua. Ya memang ya, alam tuh punya banyak hal menarik nih untuk kita pelajari. Kadang sesuatu yang terlihat sederhana justru menyimpan mekanisme yang luar biasa kan, teman berdua.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

Okay, teman berdua, sekarang kita sampai pada fakta terakhir yang tidak kalah menarik nih. Sebelum menjadi capung dewasa yang terbang bebas di udara, capung melewati tahap kehidupan sebagai nimfa yang hidup di air. Di fase ini, nimfa capung juga merupakan predator, teman berdua. Mereka berburu organisme kecil yang hidup di lingkungan perairan. Salah satu alat andalannya itu adalah organ mulut khusus yang disebut labium. Organ ini dapat dijelurkan dengan cepat untuk membantu menangkap mangsa. Jadi bayangkan teman berdua, saat masih hidup di air saja capung tuh sudah punya strategi berburu yang efektif. Setelah berkembang menjadi capung dewasa, kemampuan berburu ini didukung lagi oleh penglihatannya, sistem saraf, dan juga kemampuan manuver di udara. Dengan kata lain ya, capung tuh menjalani kehidupan sebagai predator dalam dua lingkungan yang berbeda. Air ketika masih jadi nimfa dan udara setelah menjadi dewasa. Capung, menarik ya kamu. Jadi kalau suatu hari kalian lihat capung terbang di dekat kolam atau sawah, jangan hanya lihat sebagai serangga kecil yang lewat begitu saja ya. Ada proses pertumbuhan dan juga kemampuan biologis yang luar biasa di balik tubuh munggangnya capung. Dan teman Pro 2, dari informasi pagi hari ini di Pro 2 Spot edisi hari ini, kita bisa lihat ya bagaimana nih alam mengembangkan berbagai strategi biar makhluk hidupnya tuh mampu bertahan dan mendapatkan makanan. Capung nih salah satunya yang membuktikan bahwa kemampuan berburu yang efektif tuh tidak selalu membutuhkan ukuran tubuh yang besar gitu. Kombinasi penglihatan, memproseskan informasi, gerakan yang presisi, ternyata juga punya peran penting tuh teman Pro 2. Okay, teman Pro 2, itu dia informasi unik kita di Pro 2 Spot edisi hari ini tentang capung ya, si predator kecil dengan kemampuan berburu yang luar biasa gitu. Kita pamit dari Pro 2 Spot, teman Pro 2, sampai jumpa di Pro 2 Spot edisi berikutnya ya. Terus makin banyak yang kita tahu, semakin luas juga kan cara kita memahami dunia.

Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Spot. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Spot berikutnya.

0: sini deh, kamu pernah kepikiran tidak? Bumi kita sekarang ini lagi baik-baik aja atau tidak sih?
1: Kalau dilihat-lihat sih ya, sampah di mana-mana. Terus kayaknya bumi kita ini lagi butuh perhatian banget deh.
0: Iya juga ya, Sinta. Kadang nih, kita tuh sadar, tapi kita sering pura-pura tidak lihat sama sekitar kita, apalagi lingkungan kita.
1: Iya benar, padahal nih ya, yang kita lakukan setiap hari itu berpengaruh loh. Sekecil apapun yang kita lakukan itu berpengaruh.
0: Setuju deh. Berarti, kalau kita mulai dari hal yang kecil, bisa bantu juga ya.
1: Iya, mulai dari hal-hal kecil, Rin. Itu misalnya kita nih bawa tumbler sendiri, itu tuh dapat mengurangi plastik sekali pakai loh.
0: Oh iya ya, dan juga yang paling gampang nih, Sin, buang sampah pada tempatnya, ya kan?
1: Bener banget, Rin. Itu tuh hal sederhana, tapi kalau dilakukan bareng-bareng bakal berdampak besar banget buat bumi kita.
0: Karena bumi ini bukan cuma tempat kita tinggal, tapi tempat kita pulang juga.
2: Selamat Hari Bumi bareng Pro2.
3: Yuk jaga bumi mulai dari sekarang.

Nih, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung temannya lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermesos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman. Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Projua, balik lagi di 92,2 FM ya. Masih bareng Putri, teman Projua. Kali ini Putri temani kalian di Obras, obrolan sepada. Kalau hari Minggu berarti ngomongin tentang wisata. Teman Projua, kalau kamu dengar nama Labuan Bajo nih ya, apa sih yang terlintas di pikiran teman Projua? Pulau Komodonya, laut birunya, pemandangan sunsetnya, atau mungkin juga destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai negara. Ya, kita tahu ya teman Projua, Labuan Bajo memang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Tapi perkembangannya tuh ternyata tidak hanya soal destinasi wisata alamnya saja loh. Sekarang nih ada pengembangan kawasan baru yang dirancang untuk menggabungkan berbagai aktivitas dalam satu tempat. Mulai dari wisata, kuliner, hiburan, budaya, sampai ruang untuk komunitas kreatif. Namanya itu adalah Mawatu. Ini adalah sebuah kawasan yang dikembangkan di Pantai Batu Cermin Labuan Bajo dengan visi menjadi pusat kota baru. Menarik. Artinya ya, perkembangan pariwisata bukan hanya tentang mendatangkan wisatawan saja ya teman Projua, tetapi juga bagaimana nih sebuah kawasan tuh bisa menyediakan ruang nih untuk masyarakat bisa beraktivitas dan bisa membuka peluang ekonomi teman Projua. Seperti apa sih Kakak Put konsep dari Mawatu itu? Mawatu menawarkan apa saja ya? Dan bagaimana nih harapannya bagi masyarakat sekitar? Kita bakal bahas sesaat lagi ya teman Projua. So, tetap enjoy di 92.2 FM Projua RRND, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik.

0: seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND,
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman pro juga. Sekarang kita masuk ke informasi utamanya nih. Berdasarkan berita yang dikutip dari rri.co.id, kawasan Mewatu dikembangkan di Pantai Batu Cermin Labuan Bajo di atas lahan seluas 12 hektar nih, teman pro juga. Kawasan ini mengusung konsep The New City Center of Labuan Bajo atau Pusat Kota Baru Labuan Bajo. Tujuannya itu untuk mengintegrasikan ya berbagai aktivitas dalam satu kawasan, sehingga tidak hanya fokus pada pariwisata saja, tetapi juga gaya hidup, budaya, alam, dan juga komunitas. Ada 8 pilar yang menjadi bagian dari konsep pengembangan Mewatu, teman pro 2, yaitu ada hospitality, lifestyle, culture, culinary, creativity, maritim, nature, and community. Seperti itu. Kalau kita sederhanakan tuh ya, kawasan ini dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang beragam. Pengunjung tuh bisa menikmati kuliner, menjelajahi area komersial, mengenal budaya lokal, sampai menikmati lingkungan alam di sekitarnya. Dalam sektor gaya hidup, Mewatu juga menghadirkan area retail dan juga kuliner serta sinema XX1, teman pro 2. Dan menurut laporan dari RRI disebut sebagai bioskop modern pertama nih di Pulau Flores. Sementara itu unsur alami juga mencakup panorama pantai, ekosistem mangrove, dan juga perbukitan alami. Ini untuk mendukung seni dan budaya juga ada. Kawasan ini menyiapkan aktivitas seni di amphitheater serta kolaborasi dengan pengrajin tenun lokal dan komunitas kreatif. Jadi bisa dibayangkan ya, teman pro 2, dalam satu kawasan ada unsur hiburan modern sekaligus potensi budaya dan juga alam lokal. Namun tentu saja ya, pengembangan seperti ini juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan juga memastikan masyarakat setempat itu mendapatkan manfaat yang nyata. Karena destinasi yang menarik itu bukan hanya soal bangunan yang bagus atau fasilitas yang lengkap ya, tetapi juga bagaimana kawasan itu bisa berkembang tanpa menghilangkan identitas lokalnya, teman pro 2.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Oke, teman Pradua. Lalu muncul pertanyaan lagi nih, teman Pradua, kenapa nih kawasan seperti Mawatu ini dikembangkan di Labuhan Bajo? Ya, salah satu latar belakangnya adalah pertumbuhan pariwisata dan juga konektivitas transportasi di Nusa Tenggara Timur ya, teman Pradua. Kalau dalam laporan yang dikutip dari rri.co.id nih, teman Pradua, data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT itu mencatat jumlah penumpang angkutan udara di bulan Maret 2026 itu mencapai 223.302 orang. Jumlah ini meningkat 33,40% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, teman Pro2, pada April 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk utama NTT itu tercatat sebanyak 26.604 kunjungan, meningkat sebesar 31,97% dibandingkan April tahun sebelumnya. Konektivitas penerbangan internasional juga ikut mendukung perkembangan Labuan Bajo, termasuk layanan penerbangan langsung dari Singapura dan juga Kuala Lumpur. Perkembangan ini menunjukkan adanya peluang bagi sektor pariwisata dan juga usaha pendukungnya, mulai dari kuliner, penginapan, transportasi, sampai ke produk ekonomi kreatif. Head of Strategic Marketing Fasanta Group, Jonathan Budiman, bilang bahwa perkembangan Labuan Bajo menciptakan kebutuhan terhadap kawasan yang menggabungkan gaya hidup, ruang publik, serta aktivitas wisata. Sementara itu, warga desa Batu Cermin ada salah satunya berharap ya, perkembangan pariwisata ini bisa membuka peluang ekonomi, bisa memperkuat kolaborasi dengan masyarakat, dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi wilayah sekitar. Dari sinilah hal ini penting yang perlu kita perhatikan. Pengembangan kawasan wisata itu idealnya bukan hanya membuat destinasi semakin ramai ya, teman Pro2, tetapi juga membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk ikut berkembang. Ya, misalnya nih, teman Pro2, pengrajin tenun tuh bisa mendapatkan ruang promosi gitu. Pelaku UMKM kuliner juga punya peluang memperkenalkan produknya, serta komunitas kreatif tuh bisa berkolaborasi dalam kegiatan seni maupun budaya. Tapi ya, manfaat tersebut tentunya perlu didukung oleh kemitraan yang nyata, terus juga kesempatan yang adil dan perhatian terhadap lingkungan ya, teman Pro2. Benar sih ya. Kalau menurut teman Pro2 nih, apa yang paling penting nih ketika sebuah kawasan wisata dikembangkan? Fasilitas modernnya, pelestarian budaya lokalnya, perlindungan lingkungan, atau mungkin kesempatan ekonomi bagi masyarakatnya? Kayaknya dari semua pertanyaan tadi, ya jawabannya adalah kolaborasi antara semuanya ya, biar tidak ada yang menjadi prioritas, paling prioritas, sampai menyampingkan atau menyepelekan yang lain gitu. Semuanya kalau bisa beriringan bersamaan itu oke, bikin kawasan wisata tuh pasti berkembang lebih pesat dan lebih cepat ya, teman Pro2. Itulah obrolan singkat kita di Obras edisi wisata hari ini ya. Semoga dari obrolan ini, teman Pro2, kita tuh bisa tahu perkembangan itu, perkembangan wisata di satu daerah itu bisa berjalan tuh karena apa-apa saja gitu. Ya, karena perkembangan sebuah daerah tuh akan semakin bermakna ketika ya kemajuannya tuh bisa dirasakan bersama oleh masyarakat semuanya, teman Pro2. Thank you ya untuk Obras edisi hari ini, teman Pro2. Thank you juga buat teman Pro2 yang sudah standby bareng Putri dari pukul 5 sampai di hampir pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di hari ini, teman Pro2. Semoga kalian tetap semangat gitu, tetap diberikan kesehatan yang baik untuk bisa tetap menjalankan aktivitasnya di hari Minggu ini. Ingat, hari ini jangan habiskan waktunya dengan rebahan saja ya. Yuk tetap lakukan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan produktif sebelum besok kita bertemu di hari Senin lagi nih. Akhir kata, Putri pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro2. So, bye-bye, sampai jumpa di pada edisi berikutnya.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

92,2 FM, Pro 2 Ririn, di teman terbaik kamu. Yo teman Pro 2, happy Sunday buat kamu semua di siang hari ini ya, pagi menjelang siang sih lebih tepatnya. Masih semangat bareng Priska teman Pro 2, jangan kasih kendor dulu karena siang kamu akan makin seru juga kalau ditemani sama lagu favorit dan pilihan kamu sendiri teman Pro 2. Welcome to Pro 2 Hitlist Request Time buat kamu dari jam 10 ini sampai di jam 12 siang nanti teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request, silakan kirim salam kamu, kirim pesan kamu buat orang-orang tersayang, buat teman-teman kamu, gebetan kamu, pacar kamu, suami istri kamu, atau siapa saja yang kamu ingin sapa atau kasih lagu itu teman Pro 2. Oke, seperti biasa di line WhatsApp kita 082-147-650-422 buat kamu yang lagi santai, yang masih sibuk sama aktivitas kamu, sampai yang lagi rebahan mungkin sambil scrolling TikTok atau lagi cuci baju kan, karena ini kan weekend ya teman Pro 2, hari mencuci. Jadi kamu bisa putar musiknya, saya sih lebih tepatnya saya yang putar musiknya, kamu pilih lagunya, bisa naikkan moodnya dan bikin minggu ini lebih berwarna teman Pro 2, karena good music, good vibes, and good company.

0: berkelahi di sini. Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang itu.

Hi Friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung! Teman terbaik kamu.

ini cuman jadi pendengar setia saja tanpa kirim requestan. Jadi teman Pro 2 jangan malu-malu ya Priska, tunggu kamu ya. Priska mau kasih kamu rayuan maut tidak ya. Bercanda saja teman Pro 2 ya. Coba kirimkan pesan kamu teman Pro 2, kirimkan requestan kamu. Siapa tahu lagu-lagu yang kamu putarkan juga kita suka, juga kayak bisa menjadi

peneman dan juga menjadi membuat kita menjadi lebih happy sebenarnya kalau dengar lagu yang akan teman-teman produk lagi sambil kita beraktivitas. Tapi kalau pagi-pagi seperti ini langsung OVT itu juga parah ya teman-teman produk. Jadi awali hari kamu ya dengan aktivitas yang positif juga, terus mungkin bisa sharing sama orang-orang tersayang, ketemu sama orang-orang yang kamu sayangi, atau melakukan hanya kegiatan aktivitas rutin yang kamu suka teman-teman produk. Semisal apa ya, semisalnya mungkin kamu bisa mencoba menu masakan baru, atau juga membersih rumah, atau juga beres-beres kamar, atur kembali posisi tempat tidur kamu, ataupun juga hanya sekedar melipat pakaian, itu juga buat kamu happy kan teman produk. Apalagi kalau di siang-siang ini, pagi siang ini, sebenarnya pagi atau siang ini teman produk, kayaknya siang ya, ini mau jam 11 nih. Tapi kita mau announce ya, ada beberapa lagu yang sudah disiapkan oleh MD kita. Siapa tahu ini kamu tergerak hati untuk request lagu ya kan. Alright teman produa yang di hit list, ada lagu dari Indonesia, Teh Hijau dari Tulus, 2001 kalinya Adrian Khalif, Melompat Lebih Tingginya, Lomba Sihir, Rabun Jauh Bernadia, Foto Kita Blur dari Sal Priyadi, Kita Lewati Berdua dari Overnight, Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota, Astaga Bercanda dari Akbar Chalai featuring Mingse, terus ada Strategi Memilikimu, oh lagu terbaru dari Alisa Dira, terus ada Siapa Yang Tahan dari Stefan Pasaribu featuring Andi Rianto, ada International Song Houston Texas dari Ella Ling Lee, Been By Now dari Morgan Wallen, Have They I Met You Love Me dari Ariana Grande, Cleveland dari Taylor Swift, Dracula dari Tame Impala featuring Jenny, ada New Tricknya Rose, ada Nicole Kidman dari Nicole Kidman, ada Earrings dari Malcolm Todd, ada Draw You Out dari Noah Kahan, ada This Dream of You dari Martin Garrix. Oh lagu baru juga nih, saya juga belum dengar ya lagunya Martin Garrix ini. Jadi buat teman pro 2 silakan kirim requestan kamu buat Bang Irul, buat Kakak Lara, buat siapa lagi nih kakak namanya? Siapa ya namanya? Tidak ada namanya. Kakak Maria Elsa, silakan kirim requestannya sekarang. Kakak siapa lagi? Kak Milky juga boleh ya, Kak Milky kalau mau request lagu, lagu yang lagi senang didengarkan sambil masak cumi itu bisa untuk di request. Kakak Kris kalau dengar lagu ini silakan, kalau dengar siaran ini silakan request lagu apapun yang kamu suka teman berat, atau lagu-lagu yang tadi Priska sudah spill tuh teman produa. Okay? Kita ke lagu dari Adrian Khalif, ini lagi tren juga nih di TikTok saya ataupun mungkin TikTok kamu teman produa 2001 kali.

0: gitu. Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

Masih di Produce Hit List, teman Produce dari requestan yang masuk nih. Katanya mau diputarkan lagu dari Overnight Kita Lewati Berdua, dari seseorang yang inisialnya M, belakangnya I, teman Produce. Ini kayaknya buat orang tersayang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Ini cocok sekali buat kamu yang lagi menjalani LDR ya, teman Produce. Tapi jangan yang gagal, yang berhasil ya. Ini buat kamu Overnight Kita Lewati Berdua, tapi masih tunggu teman Produce untuk gabung sama kita sampai jam 12 nanti, teman Produce, 082147 650 4 2 2.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter bayi kamu.
1: Siapi muter bayi kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flourish Your Playlist.
0: Flourish Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

Mam Produe, kalau hari Minggu itu biasanya kamu melakukan apa nih aktivitasnya nih kalau boleh tahu teman Produe? Karena kalau hari Minggu tuh kegiatannya bisa macam-macam ya teman Produe. Mungkin ada yang hari Minggu tuh hari paling ditunggu-tunggu setelah 5 atau berapa hari kamu sibuk ya dengan sekolah kamu, kuliah kamu, kerjaan kamu atau aktivitas kamu lainnya teman Produe. Jadi begitu kamu bangun pagi tuh rasanya kayak aduh, enak ya hari ini libur. Tapi ada juga yang aduh hari ini masih harus kerja, terus harus banyak kegiatan yang dilakukan. Jadi hari Minggu tuh kegiatan manusia ya pada umumnya bermacam-macam teman Produe. Ada yang mungkin memulai harinya tuh dengan beribadah ya, pergi ke gereja, atau mungkin ada yang bangunnya tuh langsung membereskan rumah, bantu orang tua ya, mencuci, hari mencuci. Terus juga mungkin hari Minggu tuh hari untuk libur, untuk pergi jalan-jalan keluar tuh teman Produe. Ini namanya bukan sekedar healing ya teman Produe, ini juga jadi lifestyle sekarang kan. Hari Minggu itu hari untuk jalan-jalan. Nah ini teman Produe, ada beberapa tim ya. Tim Minggu Produktif, terus Minggu Jalan-Jalan, Minggu Quality Time sama Keluarga, Minggu ada juga tim Minggu Arisan. Nah itu juga ya teman Produe, pergi ke arisan, ketemu sama orang-orang yang dekat atau juga kerabat. Ini juga menjadi ritual setiap hari Minggu ya. Dan juga buat teman Produe, kayaknya lebih bagus lagi kalau aktivitas kamu tuh ditemani oleh lagu-lagu pilihan kamu dan bisa kamu request di Produe Hitlist. Caranya gampang sekali teman Produe, tinggal kirim lagu yang kamu suka atau lagu-lagu yang tadi Priska sudah spill. Jadi bisa langsung drop di 082 147 650422. Kalau kamu malu tidak usah, namanya juga it's okay teman Produe. Intinya apa? Intinya lagunya. Intinya saya perlu lagu itu. Kamu kasih ke saya ya teman Produe. Bisa juga mau kirim salam atau mau cerita pun boleh ya teman Produe. Siapa tahu lagu yang kamu suka tuh disukai juga untuk teman Produe yang lain. Di line WhatsApp kita 082 147 650422. Sambil kita tunggu kamu gabung, kita kasih kamu beberapa lagu berikut ini.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terbaik.

Masih di Bradua Hitlist, teman Bradua. Dan ada requestan yang masuk nih, katanya mau putarkan lagu dari Ariana Grande, judulnya Have That I Made You Love Me. Ini bagus sekali lagu ini, teman Bradua. Soal lagu ini kayaknya bercerita tentang dekat dengan perasaan bersalah ketika seseorang tuh menyadari bahwa orang lain tuh sudah menaruh harapan besar dalam sebuah hubungan, tapi dirinya ini merasa tidak mampu untuk balas cinta itu seperti yang diharapkan oleh seorang yang lain itu. Karena memang kadang kita tidak berniat untuk menyakiti siapapun karena ekspektasi-ekspektasi, makanya akhirnya muncul nih konflik nih, teman Produa. Jadi kita tuh merasa kita nih bersikap baik, normal, terus kita memberikan perhatian, kita menikmati kebersamaan, tapi di sisi lain untuk orang itu perhatian itu mungkin punya arti yang lebih. Dan disinilah pentingnya komunikasi dan juga kejujurannya, teman Produa. Kayaknya saya rasa banyak juga yang relate ya sama keadaan ini, kayak contohnya ceweknya tuh merasa biasanya tapi cowoknya mungkin sudah baper duluan atau sebaliknya. Tapi ya teman Produa, sebaiknya dikomunikasikan atau buat grup WA saya di tengahnya itu, saya bilang ini suka sama ini, daripada ribet ya teman Produa. Jadi buat kamu yang request, ini dia lagu dari Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Tapi saya masih tunggu kamu untuk gabung sama saya biar kita seru-seruan, biar saya juga makin semangat, karena saya dari tadi tuh disudutkan oleh dua orang lelaki ini. Jadi saya tuh merasa kenapa ya mereka tuh jahat sama saya. Jadi itulah teman-teman berdua lika-liku siang hari ini. Jadi buat kamu, mending kamu request biar kita makin semangat, makin chill dan enjoy ya di Produa Ready and Day, teman terbaik kamu.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Hai teman Bradua, kita masih di Bradua Hitlist dan ada requestan yang masuk lagi nih. Katanya dari seseorang nih mau diputarkan lagu dari Armada, Asalkan Kau Bahagia. Ah, terima kasih ya. Saya juga asalkan orang lain bahagia, saya pun bahagia. Asalkan kamu request lagu, saya bahagia. Jadi sama-sama ya teman Bradua, kita sama-sama bahagia di siang hari ini. Buat kamu yang request, thank you sekali kakak yang foto profilnya bunga mawar, katanya kakak Lestari ya ini. Lucu ya namanya ya. Kakak Lestari, thank you banyak sudah gabung sama kita ya. Jadi akan kita putarkan juga ini lagu Armada nih. BTW sangat viral ya tahun 2016 kalau saya tidak salah ya, zaman-zaman saya masih SMA. Lagu ini sangat viral dan sangat menemani aktivitas orang-orang waktu itu. Tapi kalau sekarang saya kurang mengikuti lagi itu Armadanya sekarang, lagu terbarunya saya juga lupa teman-teman. Dan saya tanya di MD saya.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih dari Jalan Duren nomor 1 yang dia teman Produa sama Priska menemani kamu di Santai Siang sampai di jam 3 sore nanti. Nah, ini kita mau bahas beberapa topik seru untuk kita obrolkan di hari Minggu ini teman Produa. Kalau tadi kita ngobrol tentang Sunday mood ya, alias apa yang kamu lakukan di hari Minggu itu, biasanya rebahan kah atau jalan-jalan kah teman Produa? Terus nih sekarang nih lagi viral sekali tren-tren terbaru nih. Ini FOMO kah atau bagaimana nih teman Produa? Karena sekarang ini tuh banyak sekali, kayak misalkan ada tren fashion, terus juga ada ini tren lagu-lagu baru atau lagu-lagu lama yang akhirnya up kembali, terus tren gerakan-gerakan TikTok tuh joget-joget lucu itu juga, terus tren apa ya yang lagi viral sekarang, ada tentang apa ya ini ya teman Produa, mungkin lifestyle itu, mungkin gaya hidup anak muda yang sukanya itu mandiri, bebas, dan merdeka, tapi kesulitan dalam percintaan. Nah, ini juga ya teman Produa. Terus juga kalau ada orang tuh yang tipikal ada yang sukanya texting, ada yang sukanya ketemu, atau ada yang sukanya tuh video call. Ada loh teman Produa, ada tipe orang yang lebih senang atau lebih nyamannya tuh di text, di chat, atau ada yang lebih nyamannya itu tuh ketemu langsung, tapi ada juga yang lebih nyamannya tuh di telepon. Nah, kalau saya pikir-pikir ya teman Produa, kalau saya pikir-pikir ini kembali kepada kepribadian dan juga kenyamanan masing-masing orang. Kalau saya tergantung, kalau saya tuh tergantung sama kedekatannya. Semakin dekat kita, semakin senang tuh saya ketemu terus atau telepon. Tapi kalau kedekatan kita sebatas itu-itu saja, kayak teman kenalan gitu ya, teman sebatas sekali dua kali bertemu itu texting saja, tuh saya suka teman Produa. Tapi saya juga suka sebenarnya texting, bisa semua sih. Bisa di match teman Produa, bisa semua saya lakukan, bisa ketemu okay, texting okay, video call, telepon pun okay, tapi lebih senangnya ketemu. Saya anaknya quality time parah. Mungkin teman Produa juga ada yang seperti itu kah? Ada yang lebih excitednya tuh di text, bener-bener di text, tapi ketika ketemu langsung, ah kayaknya orang ini tidak sama ya di handphone ketika di text sama ketemu langsung, atau di textnya tuh dry texting, tapi ketemu langsung, wah orangnya ini ceria, mantap, pokoknya asik begitu ya. Tapi kayaknya ada deh orang seperti itu ya teman Produa, tapi ada juga yang sama, texting sama, ketemunya juga sama, atau video call sama, ketemunya juga sama, texting sama-sama semua. Tapi hebat ya orang yang bisa sama semua itu. Kalau saya mungkin textingnya tidak terlalu excited, tapi ketemunya bisa excited, atau bisa juga textingnya saya excited, ketemunya tidak terlalu, tergantung lagi. Itu ya teman Produa. Oke, kita sudah di 11.45 waktu Indonesia Tengah. Ini sesaat lagi kita mau beralih ke Muda Kreatif di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang mungkin di detik-detik terakhir ini sebelum menit-menit penutup perjumpaan kita di Produa Hitlist mau request lagu, ini bisa ya teman Produa. Tinggal kamu kirimkan lagu yang kamu pengen putarkan di 082147 650422, akan kita putarkan tuh teman Produa sampai di jam 12. Jadi buat kamu yang mungkin belum sampai di titik ini ya, masih sibuk ya, masih sibuk sama kehidupan kamu sendiri di hari ini, it's okay kalau mau gabung lagi teman Produa. Tapi seru ya, apa ya, menurut saya tuh seru sekali kalau kita tuh bisa jadi pendengar di radio, tapi kita juga ikut ini, ikut bercerita, ikut request lagu, lagi main apa atau lagi bertugas apa, itu sambil dengar lagu sambil kita ngobrol tuh kayaknya seru teman Produa. Ini tuh kayaknya kebiasaan baru yang kalau kamu lagi burnout sama kerjaan atau kamu lagi punya masalah, mending apa, gabung sama saya ngobrol dong teman Produa.

Pro2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro2 RRI ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro2 FM ND, Pro2 Kupang, dan Pro2 Atambua. Teman terbaik kamu.

Malam Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Emang paling seru ya sama Pro 2 kalau kita lagi beraktivitas, lagi beri-beri manca sambil ditemani oleh BCL dengan Just Flow terpesona. Ini benar-benar recharge energi kita nih di siang hari ini ya kan teman Pro 2. Semoga kamu tetap semangat dan kamu penuh ide kreatif ya di siang hari ini. Even kita lagi libur tapi mungkin kita sedikit mengira-ngira teman Pro 2. Kita sudah berada di Muda Kreatif ya. Kamu mungkin pernah lihat atau pernah mengalami menjadi young people yang paginya tuh sibuk kerja, kuliah, tapi sore sampai malamnya tuh masih disempatkan untuk jual online atau bikin konten atau terima pekerjaan freelance nih. Ini produktif parah ya kan? Iya kan? Jadi kegiatan seperti ini dikenal dengan istilah side job atau pekerjaan sampingan. Dan belakangan side job ini menjadi salah satu pilihan anak muda untuk isi nih waktu-waktu luang sekaligus coba nih peluang baru nih. Lagi tren juga kan di kalangan Gen Z. Nah, menariknya side job ini bukan cuma soal kita cari uang tambahan atau kita ya mengejar uang itu ya, tapi juga bisa menjadi kesempatan untuk kita kembangkan kreativitas kita, terus kita coba hal-hal yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya nih teman Pro 2. Tapi kita juga mau tahu nih sebenarnya apa yang membuat Gen Z ini tertarik sekali punya kerjaan sampingan. Apakah karena kebutuhan kita nih makin hari makin banyak, kita mau mandiri secara finansial, atau memang kita mau mengubah hobi yang kita punya ini jadi sumber penghasilan? Nah, ini menarik untuk kita bahas teman Pro 2. Di Muda Kreatif hari ini pembahasan kita adalah side job lagi jadi tren di kalangan Gen Z ini, alasan dan jenis pekerjaan sampingan yang bisa kamu coba nih kalau kamu mau teman Pro 2. Karena di hari ini saya mau say sorry dulu, saya tidak bisa mendatangkan teman Pro 2 untuk kita ngobrol di Muda Kreatif, tapi kita akan ganti dengan informasi menarik dan juga ini sangat daging ya istilahnya ya, untuk kamu yang pengen mencoba side job atau pekerjaan sampingan yang mungkin bisa kamu lakukan di kota Indi ini teman Pro 2.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Di Muda Kreatif, pembahasan kita tentang side job jadi tren di kalangan Gen Z ini, alasan dan juga beberapa jenis pekerjaan sampingan yang bisa kamu coba, teman Pro2. Nih, kenapa Gen Z ini banyak cari side job? Nih, alasan pertama adalah mungkin ya pengen menambah penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ini alasan paling sederhana untuk kita punya side job adalah mendapatkan penghasilan tambahan, teman Pro2. Dan penghasilan dari pekerjaan utama ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rutin, mungkin

Jadi punya pekerjaan sampingan atau side job ini jadi salah satu bentuk dari financial safety net, karena seseorang tuh punya skill dan sumber penghasilan lain di luar pekerjaan utamanya. Tapi side job ini tentu bukan jaminan ya teman Pradua, biar terbebas dari risiko finansial. Ini justru hal yang lebih penting adalah menggunakan kesempatan ini untuk bangun skill kamu, networking kamu, dan sumber penghasilan tambahan secara berkelanjutan tapi konsisten. Selain itu, kamu juga bisa menyalurkan passion kamu sekaligus mengembangkan skill kamu tuh. Kalau kamu suka buat video, go freelance video editor, atau suka tulis, freelance writer, atau foto, desain, atau menguasai bahasa asing, jadi guru privat, atau translator, atau tutor, memaham digital marketing, bisa freelance. Banyak sekali cara untuk kita punya side job itu teman Pradua. Dan ada beberapa side job yang bisa kamu coba nih ala Gen Z. Tapi nanti dulu, bisa kasih informasinya setelah beberapa lagu.

0: dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Teman terbaik.

Oke teman-teman Pro 2, kita masih di Mudah Kreatif ya, dengan beberapa informasi terkait side job yang bisa dicoba oleh Gen Z nih. Ini yang pertama, buat kamu yang suka sama desain grafis, suka gambar, ini ada freelance desain grafis buat pekerjaan membuat desain berdasarkan pesanan klien nih. Jadi kita tuh tidak harus langsung mahir menggunakan aplikasi profesional, cukup dengan kamu pakai Canva. Teman-teman Pro 2, sekarang kan juga banyak ya aplikasi-aplikasi pendukung untuk desain grafis. Jadi bisa buat poster acara, sekarang kan undangan digital lagi marak ya teman-teman Pro 2. Logo, brosur, konten promosi itu kamu bisa membuatnya dengan Canva. Juga bisa digunakan oleh banyak kalangan ya kan teman-teman Pro 2. Contoh nih, kamu punya tetangga mau minta tolong kamu untuk bikin poster promosi usaha kue baking miliknya, maka kamu bisa tuh teman Pro 2. Jadi kamu bisa minta mereka mengirimkan foto produknya, terus informasi harga, kemudian kamu buatlah dengan desain yang menarik. Jadi bisa kamu pelajari buat 5 sampai 10 contoh desain, terus tawarkan nih kepada UMKM atau organisasi atau komunitas ya teman-teman Pro 2. Jadi sumber penghasilannya itu bayaran per desainnya atau paket desain bulanan. Kamu pertama coba nih per desainnya, terus mulai buat paket-paket ya teman-teman Pro 2. Siapa tahu ini bisa jadi ide kreatif nih buat kamu. Terus yang sekarang nih makin menjadikan cuan adalah konten kreator. Nah, ini adalah orang yang buat konten untuk hiburan, mengedukasi, atau kasih informasi lain kepada audiens atau halayak melalui platform seperti TikTok, Instagram, YouTube ya. Kebanyakan TikTok sekarang ya, TikTok, YouTube, IG juga iya ya teman-teman Pro 2, tiga pilar ini. Jadi kamu bisa buat video pendek, kamu review makanan, kamu kasih tips apa begitu ya, belajar atau tutorial apa, terus cerita tentang pengalaman kamu yang lucu. Banyak sekali ya teman-teman produk konten kreator nih, ada seni, ada hiburan, pokoknya banyak sekali ya konten kreator saat ini dengan berbagai idenya tuh keren ya. Jadi kamu bisa mulai dengan kamu tuh tahu dulu nih, saya ini orangnya seperti apa, saya ini suka di bagian apa. Kamu pilih tema yang relate sama keahlian kamu, sama skill kamu. Gunakan alat kayak handphone yang bagus, bisa juga buat konten secara konsisten. Pelajari respon dari audiens itu juga perlu ya teman Pro 2. Dan kamu juga bisa jualan online, ini juga lagi marak kan. Sambil kuliah, sambil kerja pagi, siang sorenya tuh jualan online, jual thrifting ya, baju atau juga tas-tas lucu atau gantungan kunci charm segala macamnya secara online, atau bisa juga makanan secara online ya. Kira-kira yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kota Indah ini apa kira-kira ya, kamu lihat nih, apakah pakaian atau aksesoris, sepatu, makanan, kerajinan lokal, atau produk kebutuhan sehari-hari nih. Kamu berpikir nih kira-kira yang paling menguntungkan juga dan sesuai sama skill kamu. Lagi-lagi sesuai sama skill kamu, atau kamu pengen coba sesuatu tapi kamu punya background dulu, atau punya punya pemahaman dulu begitu. Misalkan masak, kamu hobinya masak, ya sudah, open PO dimsum asik, atau brownies ulang tahun, nah itu juga bisa secara online ya kan teman-teman, atau thrifting by siapa gitu kan, banyak ya, Estelar khas apa gitu ya teman-teman Pro 2, banyak sekali contohnya. Jadi kamu bisa nih buka pre-order misalkan thrifting baju atau pemakanan, ketika kamu mengunggah foto atau video di sosial media kamu, terus kamu menerima pesanan, kamu jangan lupa menghitung biayanya, pengiriman produknya, terus memesan barang sesuai dengan jumlah pesanan, itu juga penting ya teman Pro 2. Mulainya bagaimana Kak Priska? Mulainya tentukan dulu target pembelinya, terus pilih produknya, modalnya juga dihitung, pemasukan, pengeluaran, keuntungan, terus buat promosi yang jelas dan konsisten teman Pro 2. Apalagi sekarang tuh orang tuh apa ya, saya tuh kalau buka media sosial terus saya lihat promosi-promosi dari toko atau akun itu tuh lucu-lucu, kayak kok bisa ya orang tuh memikirkan ide sekreatif itu, mempromosikan makanan atau mempromosikan barang, membangun apa ya, membangun brand itu kan
pentingnya juga dengan promosi ya teman bro. Kita tahu brand ini dari promosinya juga kan. Jadi tuh sekarang tuh orang-orang anak muda lucu-lucu, menghibur juga. Selain kita tertarik, kita juga menghibur ya teman bro ya.

0: Teman Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Teman terbaik.

satu informasi terakhir di Muda Kreatif buat kamu yang mau coba side job teman Pro 2. Bisa kamu menjadi seorang MC atau host nih di sebuah acara. Tugasnya kamu bisa memandu acara kayak Sweet 17, terus acara pernikahan, acara ulang tahun, acara-acara formal ataupun acara-acara apa yang bisa buat kamu jadi seorang MC teman Pro 2 ya. Misalkan kamu punya percaya diri yang tinggi untuk berbicara di depan umum, untuk jadi pemandu ya, kamu bisa mulai dengan latih artikulasi kamu, belajar cara menjadi seorang MC di acara-acara komunitas atau acara apapun itu, improv dan kemampuan kamu membaca suasana atau teman Pro 2. Jadi itu tadi obrolan kita di Muda Kreatif mengenai side job yang mungkin bisa dilakukan oleh Gen Z saat ini yang ada di Kabupaten ND ini untuk coba side job yang bisa kamu lakukan dari diri kamu dulu. Kamu kenali diri kamu dulu, kamu sukanya apa, terus baru nih kamu cari nih atau kamu cari atau kamu bikin sendiri ya. Oke teman berdua, saat lagi kita akan beralih ke Spot Corner, gudangnya informasi olahraga yang kita lansir dari rri.co.id buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay terus di RRI Pro 2 di teman terbaik kamu.

2. Tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

FM Radio di Sport Corner, informasi olahraga buat kamu yang bersih lansir dari RA.co.id, datang dari Honda RC yang memperpanjang kontrak Som Kiat Chatra hingga musim 2027. Honda RC resmi memperpanjang kontrak pembalap asal Thailand namanya Som Kiat Chatra ini untuk mengarungi persaingan World Superbike atau World SBK hingga musim 2027. Informasi ini dilansir dari situs resminya worldsbk.com di Rabu 7 Oktober 2026 lalu, yang menugaskan kepercayaan pabrikan Jepang terhadap potensi Chatra di tengah keterbatasan penampilannya akibat cedera sepanjang musim 2026. Jadi meskipun musim debutnya di World SBK ini diwarnai kendala fisik ya, Chatra ini terus menunjukkan grafik performanya yang sangat meningkat, teman-teman berdua. Dan ia mengungkapkan rasa gembiranya, katanya bisa melanjutkan kerjasama dengan Honda RC. Dan General Manager Honda RC menambahkan bahwa kontinuitas kompetisi pembalap sangat krusial untuk memperkuat proyek World SBK mereka, teman-teman berdua. Dan pihaknya menilai Chatra ini punya komitmen tinggi, juga ada potensi besarnya untuk berkembang lebih jauh lagi bersama jajaran insinyur tim pada musim mendatang. Kepastian ini sekaligus mengukuhkan masa depan keterwakilan pembalap Asia Tenggara nih di kancah World SBK sampai dengan tahun depan. Dan Honda RC optimis collab sama Chatra ini sepanjang jangka panjang ini mampu membawa tim bersaing lebih kompetitif pastinya di barisan terdepan di dua seri penutup musim ini dan juga kampanye mendatang.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

Salam Pro 2, kita masih di Spot Corner. Informasi olahraga dari sepak bola. Ini ada Spanyol tembus perempat final, rekor 43 laga yang tidak terkalahkan.

Spanyol memastikan tiket ke perempat final UEFA National Liga 2026-2027 setelah bangkit mengalahkan Kroasia 2-1 di Stadion Poljud Split di Selasa 6 Oktober 2026. Kemenangan ini juga memperpanjang catatan yang tak terkalahkan Spanyol ini jadi 43 pertandingan ya teman-teman berada secara resmi sekaligus mempertahankan posisi di puncak grup A3. Dan Kroasia lebih dulu memimpin melalui sundulan Ivan ya pada menit ke-17. Spanyol juga kesulitan membongkar pertahanan tuan rumah sampai dengan babak pertama berakhir sebelum Mikel Merino ini masuk pada awal babak kedua mengubah jalannya pertandingan. Spanyol masih memiliki dua pertandingan fase grup pada November nanti untuk mempertahankan posisi puncak mereka. Dan La Roja ini akan menghadapi Ceko pada 12 November sebelum menutup fase grup melawan Inggris. 3 hari kemudian, sementara perempat final National Liga ini dijadwalkan berlangsung dalam 2 leg pada Maret 2027.

jam segini. Minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Salam Pro 2, itu dia obrolan kita di Spot Corner ya. Kita akan beralih ke Pro 2. Showbiz. Showbiz sampai di jam 3, teman Pro 2 kita akan kasih kamu informasi hiburan dari perfilman, dari selebriti tanah air di teman Pro 2, ataupun konser-konser yang lagi ramai diperbincangkan nih buat kamu. Jadi di hari minggu ini isi waktu kamu dengan informasi dari kita, lagu-lagu dari kita juga, biar menghibur. Nih ada yang request nih dari ordalnya kita, yang request lagu dari Zain Malik dengan Let Me.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

bro. Ini pasti menggemparkan juga buat kamu pecinta hip hop internasional, buat kamu yang suka sama lagu-lagunya Kanye West ini atau yang sekarang dikenal sebagai Ye, ini sedang menjadi sorotan menjelang konsernya di Indonesia. Jadi dia dijadwalkan tampil dalam konsernya Ye Live in Jakarta di 24 Oktober 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ini senang ya Jakarta ini pada didatangi oleh musisi-musisi juga band ternama ya. Yes. Senang kali ini ada di Jakarta ya. Konser ini jadi penampilan perdananya di Indonesia dan masuk dalam rangkaian tur dunianya tahun 2026. Dan yang bikin menariknya, konser ini akan menggunakan konsep globe stage 360 derajat. Jadi panggungnya ini dirancang biar kamu yang nonton tuh bisa menikmati pertunjukan dari berbagai sisi, juga perpaduan tata cahaya, audio, visual yang spektakuler punya tuh teman-teman berdua. Tapi daya tariknya Kanye West ini bukan hanya soal panggung yang megah itu tadi ya, tapi musiknya, ada karya-karyanya yang ajak pendengar tuh punya, ketika nonton tuh punya emosi tersendiri begitu dan punya pengalaman hidup masing-masing. Nah, dua lagu yang menarik untuk dibahas adalah Ghost Town dan juga Reborn ini teman-teman berdua. Kalau Ghost Town ini lagu dari album solonya judulnya Ye ini dirilis pada 2018. Dan lagu ini mengeksplorasikan pergulatan batin, keinginan untuk bebas dan berani menghadapi perasaan yang selama ini mungkin sulit untuk diungkapkan. Ini cocok sekali nih, cocok bukan untuk saya ya. Terus ada Reborn, lagu kolaborasinya bersama Kids Shirini dalam album Kids-nya Si Ghost ini dirilis pada 8 Juli 2018. Saya mau putar lagu Run This Town saja tahun kedua kayaknya. Wes featuring Rihanna, featuring Jay-Z nih. Buat kamu yang tidak sabar, ikuti terus informasi-informasi terbaru kita ya teman-teman kedua.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh, selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Balik lagi ya teman-teman Prodi, kita masih di Santai Siang bareng Priska. Ini kita mau bahas tentang Fari Fans ini merayakan 20 tahunnya. Nah teman-teman Prodi, ada kabar menarik nih dari Fari Fans nih teman-teman Prodi. Band asal Bandung ini punya cara spesial untuk merayakan perjalanan mereka ke 20 tahun di industri musik Indonesia. Jadi menjelang konser tunggal bertajuk 20 tahun titik Sadra ini, Fari Fans mengajak 300 penggemarnya untuk ikut rekaman vokal paduan suara di Jakarta. Kebayang tidak teman Produa, biasanya kan kita nyanyi sama-sama dari mungkin depan panggung atau nyanyi di kamar sambil pakai headset sambil dengarkan lagu-lagu dari Fari Fans. Nah kali ini ada ratusan penggemar justru bisa masuk ke studio terus rekam suara sama-sama band idola mereka. Jadi fansnya ini langsung berhadapan dengan Fari Fans, ini jadi bagian dari karya yang mengiringi perayaan 2 dekade Fari Fans. Dan kegiatan ini bertajuk Menuju Titik Sadra merupakan kolaborasi Sony Music Entertainment Indonesia dan juga Spotify Indonesia. Dan hasil rekaman paduan suara ini nantinya akan menjadi pengantar menuju konser mereka. Dan mungkin ada cerita lainnya yang ikut mencuri perhatian ya, karena di tengah persiapan konser ada isu bahwa Fari Fans bakal bubar. Waduh, ini para penggemar sampai bertanya-tanya. Walah, ini isu muncul setelah vokalisnya ini mengatakan dalam video promosi konser kayak ada kalanya harus berhenti dulu deh. Nah, kalimat itu kemudian memancing spekulasi di media sosial, viral lah. Tapi selalu ditanya saat waktu bertemu dengan Fari Fans nih, si Bonix ini mengaku bingung dari mana isu ini berasal ya, dan menegaskan bahwa Fari Fans ini tidak berencana bubar. Jadi kita jangan cepat menyimpulkan nih teman-teman Produa. Untuk konsernya sendiri 20 tahun titik Sadra ini dijadwalkan berlangsung di Bandung di 31 Oktober 2026, terus lanjut ke KL Kuala Lumpur Malaysia di 15 November 2026. Dua dekade ini perjalanan yang panjang ya teman Produa. Dan untuk band seperti Fari Fans ini, lagunya sering jadi teman saat hati sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan saya pernah teman Produa, pernah kami waktu itu saya dan adik saya itu makan batagor, terus yang jualnya buka satu album Fari Fans. Bayangkan tuh, banyak sekali orang yang suka sama lagu-lagunya Fari Fans. Kalau saya sudah pasti Serana itu nomor satu ya buat saya.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Ada Purple dari Olivia Rodrigo menemani kamu di hari ini, di hari Minggu ini ya teman-teman Pro 2. Dan kita masih kasih kamu informasi di showbiz. Ini datang dari perfilman Indonesia. Kalau kamu tahu film Merah Putih One For All itu, ternyata ini akan jadi live action nih. Akan seru-seru apa teman-teman Pro 2? Nah, film animasi Merah Putih One For All ini dikabarkan bakal hadir ya dalam versi live action. Dari karakter animasi menuju film ini diperankan langsung oleh aktor sungguhan teman Pro 2. Dan kabar ini dikonfirmasi oleh Andy Arto, produser sekaligus sutradara film ini. Dan proyeknya direncanakan oleh Parviki selaku pemilik hak cipta. Dan rencana syutingnya ini disebut akan dilakukan di Yogyakarta. Durasi filmnya itu diperkirakan sekitar 90 menit. Dan buat teman Pro 2, buat yang mungkin belum terlalu familiar nih, apa nih sebenarnya live action ini? Kalau gampangnya, animasi ini menampilkan karakter dalam bentuk

kalau sebuah film animasi dibuat ulang jadi live action nih, kira-kira menurut kamu teman produ apa nih yang paling penting untuk dipertahankan? Ceritanya kah, karakternya kah, atau pesan yang mau disampaikan nih? Terus kalau ada film Indonesia yang bertemanya nasionalisme itu yang dikemas dengan gaya anak muda, terus penuh petualangan, persahabatan, konflik, kamu tertarik tidak untuk nonton? Kalau saya gas ya teman produ, mau dibuat apa saya gas, kita nonton. Kalau ada bioskop di sini kita pasti nonton. Oke, kita akan kasih informasi lainnya ya di Showbiz buat teman Pro 2 yang lagi beraktivitas di hari ini. Semoga terhibur dan juga bisa menemani kamu semuanya yang mendengarkan siaran kita di 92,2 FM.

Teman Pro 2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembata? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Baiklah teman Pro 2, Friska mau ucapkan terima kasih buat kamu semua yang sudah gabung sama kita ya. Karena kebersamaan kita harus kita akhiri nih di pukul 14.51 waktu Indonesia Tengah. Kita mau ucapkan terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah gabung dari jam 10 pagi tadi sampai hampir di jam 3 sore nih teman Pro 2. Kita sudah seru-seruan, sudah request bareng juga kan. Sudah nonton, tiba-tiba nonton. Sudah dengar lagu dari kita, juga informasi dari kita ya teman Pro 2. And then, sesaat lagi kita mau ajak kamu untuk seru-seruan juga ya teman Pro 2 di Indonesia Top 20 Nasional dan juga Manca Top 20 Nasional yang akan relay dari Pro 2 FM Jakarta di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Saya Priska pamit, see you on the next day part besok teman Pro 2, bye-bye.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau

0: Yanuka dengan Jalan Keluar.
1: Oke teman-teman, dua langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
2: Number 20.

0: gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita

turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Number 6.

lagi kesalahannya, baikan lagi, diulang lagi, baikan lagi sampai 2001 kali. Cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Teman Pro 2 di posisi runner up.

19 Tiffany Kenanga kata siapa? Posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahal ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi.

menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir melompat lebih tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Ningse, Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Adegovinda terbelah jadi 2. Posisi 4 Naikila, Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan

0: Dan seperti biasa teman Pradua, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini teman Pradua di International Top 20 Nasional. So, selama satu jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 Nasional. Kita harus menyapa dulu teman Pradua. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi tiga gokil banget karena udah menemani Top 20 Nasional dari berapa waktu lalu ya. Berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini teman Pradua. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

0: episode ke-19 minggu ini Teman Pro 2, yang merupakan newcomers juga nih, masih menjadi pendatang baru di International Top 20 Nasional, ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini Teman Pro 2, yang juga merupakan newcomers, ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

peringkat ke-17 lanjut terus di chart sama Bro 2. Memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel. Numbers

0: selama 15 minggu War Number, This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, teman Pro 2, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya. Dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Pro 2, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman Pro 2 di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Number 10.

0: dari Taylor Swift sama Produe. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman Produe, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week, teman berdua, yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3. Oh!

jadi posisi runner-up kita, teman berdua. Katakan halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman berdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 top 3 this week, teman berdua, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week, teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number one.

0: setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elanda Krisnandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend, teman-teman. I love y'all. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai

Yeay teman Pradua, back again. Balik lagi di Pradua FMND ya teman Pradua, bareng Salsa hari ini. Setelah tadi kita jalan-jalan ke kota Jakarta teman Pradua, kita baru saja mendengarkan Indonesia Top 20 dan International Top 20 teman Pradua. So buat kamu yang mau lagunya nangkring terus di Indonesia Top 20 dan International Top 20, kalian tinggal join di request lagu. Kalau misalnya di Pradua FMND itu ada FYP Floresher Playlist dari pukul 8 hingga pukul, oh salah, dari pukul 7 dong hingga pukul 8 pagi setiap harinya. And then di Pradua Hitlist teman Pradua, mulai dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. So buat teman Pradua dimanapun kamu berada yang mau request lagu, jangan sampai lupa, biar nangkring terus nih teman Pradua. Dan kita balik lagi ke Pradua FMND di sore hari ini, hari Minggu. Aduh happy rasanya ya, karena masih Minggu. Kalau besok kayaknya agak rada-rada tricky ya, karena besok Senin teman Pradua. Dan di sore hari ini Salsa bakal kasih kamu informasi-informasi yang relate dan juga playlist yang menemani kamu untuk menyambut hari Senin besok teman Pradua. Dan kita akan ke informasi viral teman Pradua. So buat kamu semuanya, stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik kamu.

Back again teman Pradua, kita masih di Sore Ceria dan saatnya di informasi viral ya teman Pradua. Informasi berikut ini teman Pradua datang dari Agnes Monica yang buka perhelatan MotoGP Mandalika 2026 dengan Indonesia Raya teman Pradua. Opening ceremony Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat berlangsung siang tadi Minggu 11 Oktober teman Pradua. Pembukaan The Mandalika GP MotoGP Mandalika 2026 dimeriahkan oleh sejumlah penampilan. Salah satunya adalah artis cantik dan penyanyi dan aktris cantik dari Indonesia Agnes Monica yang membawakan lagu Kebiar-Kebiar dan juga Indonesia Raya. Di hadapan para pembalap MotoGP seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo, anything itu siapa sih lupa salsa namanya. Dan dalam penampilannya Agnes tampil mengenakan dress putih yang berkibar ya seperti bendera Indonesia ya teman Pradua, diiringi dengan bendera merah putih di sampingnya yang juga berkibar secara lantang. Para penari dari NTB yang mengenakan pakaian adat dari Lombok, Sumbawa dan daerah sekitarnya turut menambah magisnya suasana tersebut teman Pradua. Wow, ini juga lagi rame nih di media sosial teman Pradua, karena ada beberapa cuplikan selain Agnes tampil ada sebelumnya latihan ya. Bahkan juga katanya selain menyanyikan lagu Indonesia Raya, dia nanti akan perform dance-nya sama kru-krunya teman Pradua. Seperti apa nanti kita tunggu saja ya update-annya di media sosial teman Pradua. Dan Salsa masih punya informasi viral lainnya, so buat kamu stay tune terus di RRI Pradua ND, teman terbaik kamu.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ini
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, kita masih di informasi viral ya. Informasi berikut ini Teman Pro 2 itu datang dari situasi saat ini ya, yang lagi tidak baik-baik saja. Kabut asap yang cukup tebal selimuti Malaysia dan Singapura. Jarak pandang berkurang hingga sejumlah sekolah ditutup, Teman Pro 2. Kabut asap tebal menyelimuti sejumlah wilayah Malaysia dan Singapura dalam beberapa hari terakhir, membuat jarak pandang berkurang dan kualitas udara memburuk, Teman Pro 2. Dilansir langsung dari AVP Jumat 9 Oktober kemarin, kondisi ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Indonesia. Dengan asap yang terbawa angin hingga ke negara tetangga, sejumlah kota Teman Pro 2 bahkan mencatat tingkat polusi udara yang masuk kategori tidak sehat. Di Malaysia sendiri, pemerintah sudah mulai menutup sekolah di sejumlah wilayah termasuk Kuala Lumpur akibat dari kabut asap, Teman Pro 2. Berdasarkan laporan dari Antara, penutupan ini membuat lebih dari 2 juta siswa harus belajar dari rumah. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga mengakui sudah menghubungi Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penanganan karhutla. Malaysia turut mendorong pertemuan tingkat Menteri ASEAN untuk mencari solusi bersama terkait kabut asap lintas negara. Sedih ya Teman Pro 2. Jadi ya semoga saja segera dilakukan penanganan yang cepat ya. Apalagi ini berdampak bagi siswa-siswi yang ada di Malaysia yang akhirnya mereka belajar dari rumah. Sebenarnya fine-fine saja sih Teman Pro 2. Tapi balik lagi nih, kalau misalnya mereka lagi semangat-semangatnya ke sekolah, semangat-semangatnya ketemu teman, ya tiba-tiba kan harus di lockdown kan. Tapi ini juga untuk kesehatan bersama ya. Semoga juga karhutla ini segera ada penanganannya dan cepat berakhir, Teman Pro 2. Kita masih punya informasi lainnya, so buat kamu stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dua MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Oke, teman Pradua, itu tadi informasi viral yang bisa Salsa kasih dan share ke kamu di sore hari ini. Jangan sampai kelewatan informasi-informasi viral lainnya setiap pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah, teman Pradua. Sembari menunggu saatnya azan maghrib, teman Pradua, tepat di pukul 17.50 Salsa bakal menyajikan lagu religi untuk kita semua, teman Pradua, di sore hari ini.

Temuan Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan seruan azan maghrib untuk umat muslim yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikannya. Allah mengetahui amalannya dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, dikenal oleh pejabat, apalagi dikenal oleh misalnya bupati, apalagi dikenal oleh presiden misalnya, dia bahagia. Presiden mengenalnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas adalah orang yang paling bahagia. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, ya Ubay, inna allaha amarani an aqra'a alaikal Qur'an. Wahai Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk membacakan Al-Qur'an kepadamu. Maka Ubay berkata, hal sammani laka ya Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sammaka li. Iya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut namamu di hadapanku. Maka faja'ala Ubay yabki, maka Ubay bin Ka'ab pun menangis. Kenapa? Menangis sangat gembira. Allah Subhanahu wa taala mengenalnya, Allah menyebut namanya. Orang ikhlas dia tahu bahwasanya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya. Mungkin orang lain tidak mempedulikannya, mungkin orang lain merendahkannya, tapi dia tahu dan dia yakin bahwasanya apa yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekh Nasir As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dalam kitabnya Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan itu seorang tatkala berbuat baik kepada orang lain, jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tetapi dia sedang bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasanya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tetapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkaranya demikian, yang dia harapkan hanyalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Yang dia harapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, Allah akan semakin mengetahui dia. Ya. Allah akan semakin mengenalnya. Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain. Dan syiarnya sebagaimana orang-orang yang bertakwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Kata mereka, kami memberi makan kepada kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Muamalah kami dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kalian. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas, dia senantiasa sibuk mendengar komentar orang lain, bagaimana amalan dia? Apakah dia dipuji, apakah dia dicela? Tapi orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasanya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya dan dia tahu bahwasanya celaan manusia pun tidak akan merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasanya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada 2 orang yang ikhlas, ya, yang Allah menyebutkan atau Rasulullah SAW sebutkan tentang ciri khusus mereka itu ikhlas. Yang pertama kata Nabi SAW, rajulun tasaddaqa biyaminihi faakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang, ya, dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasanya hanya Allah yang mengetahui amalan dia, ya. Dia tidak perlukan komentar orang lain. Bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh pujian orang lain.
Yang kedua kata Nabi SAW di antaranya, rajulun dzakarallaha khalian fafadhat aina. Seorang yang tatkala dia mengingat Allah tatkala bersendirian, maka kemudian mengalirlah kedua matanya mengalirkan air mata. Ya, orang ini dia bersendirian dan dia begitu merasa kelezatan tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia seakan-akan sedang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun menangis. Meskipun tidak ada yang melihat dia, dia mengeluarkan air mata kebahagiaan. Kenapa? Allah mengetahui tangisan dia. Allah mengetahui dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia, dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Karena dia tidak mempedulikan komentar orang lain. Sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun di hadapan banyak orang, dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda akan bahagia jika Anda mengikhlaskan amalan ibadah Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika Anda kemudian sibuk dengan komentar orang lain, ya, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap Anda, maka Anda tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin, mustahil. Mustahil. Betapapun baiknya Anda, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan ciptaannya, ciptaan makhluknya. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka mengatakan innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala miskin dan kamilah yang kaya. Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang lain, cercaan makhluknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah suatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Bahwasanya mencari keridhaan manusia adalah suatu hal yang mustahil, tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ya, ikatkan hati Anda hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya Anda sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan Anda dan Anda tidak akan pedulikan komentar manusia. Wallahu taala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejarah singkat tentang bangunan Islam bersejarah yang ada di dunia. Berikut sejarah singkat bangunan bersejarah yaitu Masjid Sultan Ahmed. Masjid Sultan Ahmed yang lebih dikenal dengan Masjid Biru adalah salah satu landmark paling ikonik dari kota Istanbul, Turki. Dibangun antara tahun 1609 dan tahun 1616 pada masa pemerintahan Sultan Ahmed I dari Kekaisaran Ottoman, masjid ini dirancang oleh arsitek terkenal Sadefkar Mehmet Ağa, murid dari Mimar Sinan, sang maestro arsitektur Ottoman. Tujuan pembangunannya adalah untuk menunjukkan keagungan dan kekuatan kekaisaran sekaligus sebagai simbol keagamaan yang megah. Lokasinya yang strategis di dekat Istana Topkapi dan Hagia Sophia menjadikannya bagian integral dari pusat sejarah Istanbul. Ciri khas Masjid Biru adalah 6 menara ramping yang menjulang tinggi, sebuah keunikan pada masanya yang sempat memicu kontroversi karena jumlah menara yang sama dengan Masjidil Haram di Mekah. Namun Sultan Ahmed menyelesaikan konflik ini dengan mendanai pembangunan menara ketujuh di Mekah. Interior masjid ini dihiasi lebih dari 20.000 ubin keramik buatan tangan Isnik yang didominasi warna biru, memberikan julukan Masjid Biru. Kubah utamanya yang besar berdiameter 23,5 meter bersama dengan deretan kubah kecil di sekitarnya menciptakan siluet yang memukau di langit Istanbul. Pembangunan masjid ini tidak lepas dari tantangan, termasuk kritik atas biaya yang besar di tengah kesulitan ekonomi Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Meski demikian, Sultan Ahmed I bersikeras melanjutkan proyek ini, bahkan turun tangan langsung untuk memastikan penyelesaiannya sebelum wafat pada tahun 1617, setahun setelah masjid selesai. Makamnya sendiri terletak di kompleks masjid, menambah nilai historis dan spiritual tempat ini. Masjid Biru tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan pada masa itu. Hingga kini, Masjid Biru tetap menjadi salah satu situs yang paling sering dikunjungi di Turki, menarik jutaan wisatawan dari seluruh dunia karena keindahan arsitekturnya dan makna bersejarah di baliknya. Meskipun Istanbul telah bertransformasi dari ibu kota Ottoman menjadi kota yang modern, masjid ini terus berdiri sebagai saksi bisu kejayaan masa lalu. Statusnya sebagai situs warisan dunia UNESCO bersama kawasan bersejarah Istanbul semakin mengukuhkan pentingnya Masjid Sultan Ahmed dalam warisan budaya global. Bagi umat Islam, masjid ini juga tetap menjadi tempat ibadah yang aktif, menjadi kehidupan spiritual di tengah gemerlapnya pariwisata.

Ceria. Masih di Sore Ceria, temuin Pro 2 bareng Salsa yang masih setia menemani kamu sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan saatnya kita di TKP titik kumpul Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu boleh, atau mau ceki-ceki bareng Salsa. Kalau di TKP tuh tempat titik kumpul Pro 2. Jadi kalian mau curhat, mau live update, atau kalian hanya sekedar mau menyapa teman Pro 2, boleh. Tinggal join di line telepon kita di 08 2147 6504 22.

0: Gurun. Enak kali ya. Pesen
1: Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza?
0: Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

Jika kamu sejarah telepon seluler atau ponsel, dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel. Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan.

dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di TKP titik kumpul Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mau bergabung, kita masih punya waktu dan kesempatan ya. Asik. Kayak kesempatan kedua nih yang dikasih. Bukan ya teman Pro 2. Ini kayaknya kesempatan berkali-kali nih dikasih ke kamu teman Pro 2. Biar apa? Biar kamu bisa lanjut dengan sesuatu yang baru. Asik. Apalagi kalau udah gabung di TKP teman Pro 2, mood kamu akan jadi lebih baik. Tinggal join di line telepon kita 082147650422. Dan teman Pro 2 yang mau bergabung dan mau pantau kita selain di 92,2, kalian bisa download aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download di Play Store dan App Store yang ada di HP kamu.

Kulon Pro 2, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Oke, teman Pro 2, tidak terasa ya waktu kita sudah harus berakhir di edisi Sore Ceria hari ini. Thank you so much buat kalian yang sudah bergabung, yang sudah stay bareng Salsa dari pukul 3 tadi. Setelah kita dari Indonesia Top 20, International Top 20, ada informasi viral, dan finally ada TKP ya di edisi Sore Ceria hari ini, teman Pro 2. Dijaga malam nanti kalian bakal ditemani bersama RJ Dodi Riti, teman Pro 2. Thank you guys. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye-bye.

0: pernah menerima pesan yang mengatasnamakan bank, instansi pemerintah, atau menawarkan hadiah menggiurkan? Hati-hati, bisa jadi itu adalah modus penipuan digital yang bertujuan mencuri data pribadi atau menguras isi rekening kamu. Jangan mudah mengklik tautan yang tidak dikenal. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi atau kode OTP kepada siapapun. Selalu pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jika ragu, lakukan pengecekan sebelum bertindak. Satu langkah waspada hari ini dapat melindungi diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kamu dari kerugian akibat penipuan digital. Waspada penipuan digital, lindungi data pribadi kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

Selamat malam teman Pro 2, kembali lagi bersama saya Dodi Riti di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam edisi hari ini 11 Oktober 2026. Kita awali Jaga Malam dengan info Pro 2. Dilansir dari rri.co.id, KBRN ND, Kemenag NTT dan Keuskupan Agung ND perkuat kolaborasi kemanusiaan pasca gempa. Teman Pro 2, Kementerian Agama Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Keuskupan Agung ND memperkuat kolaborasi kemanusiaan untuk merespons kebutuhan masyarakat pasca gempa di wilayah Flores. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTT, Franciscus Karyanto, dengan Uskup Agung ND, Monsieur Paulus Budi Kleden SWD di Indona, Kamis 8 Oktober 2026. Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, Nikolaus Namapayon, itu membahas persoalan kemanusiaan, kehidupan sosial masyarakat, serta tantangan yang dihadapi umat setelah gempa. Dialog tersebut menjadi ruang untuk menyamakan perhatian dan memperkuat koordinasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pro 2, masih dikutip dari rri.co.id, KBRN ND, Kemenag NTT. Mohon maaf, Polres Ngada salurkan bantuan gempa di MLS Al-Gurabah Bajawa. Polres Ngada menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Ketua Bayangkari Daerah Papua, Nyonya Nova Patrige Renwarin, bersama pengurus kepala kepada masyarakat terdampak gempa bumi Flores. Penyaluran bantuan berlangsung di MLS Al-Gurabah Bajawa, teman Pro 2, Kabupaten Ngada, yang berlangsung pada Kamis 8 Oktober 2026. Dan informasi terakhir teman Pro 2 di Jaga Malam, Polres ini salurkan bansos bagi warga terdampak gempa di Kelurahan Potulando. Teman Pro 2, Polres ND, Polda Nusa Tenggara Timur menggelar Jumat Curhat sekaligus menyalurkan bantuan sosial kepada warga Kelurahan Potulando pada Jumat 9 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung di halaman rumah Stefanus Tinggi, Jalan Patimura, RT 01 RW 02 Kecamatan ND Tengah, dengan melibatkan sekitar 40 warga setempat. Kegiatan tersebut bertujuan membuka ruang komunikasi antara kepolisian dan masyarakat yang sedang menjalani pemulihan pasca gempa bumi Flores. Melalui pertemuan ini, warga dapat menyampaikan keluhan, aspirasi serta kebutuhan yang memerlukan bantuan aparat kepolisian.

Oke, teman Prodo, itu tadi info Pro 2 di Jaga Malam, dan selengkapnya kalian bisa peroleh info lainnya di laman resmi kami di rri.co.id atau kbrnnd. Saya Dedi Riti, sekian info Pro 2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman.

Teman Pro 2, ya, gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat ya. Kembali lagi bersama Saido dari Tia di CLBK, cerita langsung bersama komunitas, tempat kita mengenal orang-orang keren dengan kegiatan yang menginspirasi. Nah, teman Pro 2 pernah merasa ingin melakukan sesuatu yang positif tetapi bingung harus mulainya dari mana? Nah, mungkin jawabannya ada di komunitas. Ada komunitas literasi, musik, lingkungan, fotografi, sampai komunitas sosial. Serunya, kita bisa bertemu dengan orang baru nih, bertukar ide dan belajar banyak hal. Ingat, teman bertumbuh itu bukan cuma teman nongkrong, tetapi juga teman yang mendukung kita bisa berkembang, teman Produa. Nah, siapa bilang bergabung dengan komunitas itu hanya menghabiskan waktu? Wah, wow, justru ya teman Produa, banyak pengalaman berharga yang kita bisa dapatkan. Misalnya, ikut komunitas membaca bisa menambah wawasan. Bergabung dengan komunitas sosial itu bisa melatih kepedulian. Dan aktif dalam komunitas itu, komunitas kreatif itu, ya, itu bisa membuka peluang untuk berkarya.

Bahkan dari kegiatan sederhana kita bisa menemukan bakat yang sebelumnya tidak pernah disadari ya teman Pro 2. Tidak harus langsung menjadi ketua atau orang yang paling aktif. Mulailah dengan hadir, mendengarkan lalu berani mengambil bagian. Sekarang coba pikirkan, kalau teman Pro 2 bisa bergabung dengan satu komunitas di ND, komunitas apa yang paling ingin diikuti? Ini ya teman Pro 2.

0: Sinta. Iya Sinta. Eh Intan, Intan, sini kan suruh sini dulu. Duduk sini.
1: Eh enggak apa-apa aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
1: gitu
0: sini.
1: Lah kan. Sani kita duduk.
2: Iya udahlah.
0: Eh Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
1: Udah 3 tahun
0: kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
1: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lo sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

bukan sekadar nongkrong komunitas tempat anak muda bertumbuh. Ya, teman Prodo, dari obrolan kita malam hari ini ada satu hal yang perlu diingat. Perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil bersama orang-orang yang punya kepedulian. Kita tidak harus menunggu menjadi hebat untuk mulai berkontribusi. Mau membantu kegiatan membaca anak-anak menjadi lingkungan, ya, menjaga lingkungan, melestarikan budaya Flores, atau berbagi keterampilan. Semuanya bisa dimulai dari komunitas. Jadi jangan hanya menjadi penonton ketika ada kegiatan positif di sekitar kita. Coba cari, kenali, lalu ikut ambil bagian. Terima kasih teman Pro 2 sudah bersama CLBK cerita langsung bersama komunitas Pro 2 RRIND. Teman Pro 2, mari bertumbuh bersama, berkarya bersama, dan membawa dampak positif bagi sesama. Kita sampai jumpa lagi di CLBK edisi selanjutnya. Teman Pro 2, tetaplah bersama kami. Dan udah diingatkan teman Pro 2, di pukul, ya, di pukul 20 atau jam 8 nanti kita ikuti bersama Indonesia Pro Indie Nasional, ya. Relay langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Kita akan dengarkan lagu-lagu indie untuk edisi minggu ini.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti acara Pro 2 Indie Nasional, teman Pro 2 ya. Indonesia Pro 2 Indie Nasional. Berkelan langsung dengan Pro 2 RRI Jakarta seluruh Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita akan dengarkan, nikmati lagu-lagu indie untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Langsung saja kita bergabung, ini dia Indonesia Pro Indie Nasional dari RRI Jakarta.
1: Dan serta perawatan medis.
2: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold sukses menguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
2: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Jepro ini masih bersama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten. Upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Sesaat lagi kamu akan mengikuti cerita penutup hari.
1: Cerita penutup hari.

Ya teman terbaik kamu, teman Pro 2, thank you untuk kalian semua yang sudah ikutan bersama ya Indonesia Pro Indie Nasional, lagu-lagu indie untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Nah kita masuk dalam segmen cerita penutup hari. Tapi sebelumnya teman Pro 2, Dodi spill dulu ya, musik akselerasi nih. Tahukah kalian bahwa penyanyi Ciloka dengan lagunya Pancing Lindung teman Pro 2, yang ini merupakan album Mandalika dari Cilokak, merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dalam lagu

musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Pancing lindung memiliki arti pancing belut yang dimana diketahui bahwa belut merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini, dimana seorang lelaki ya teman produa yang jatuh cinta, namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita teman. Langsung saja teman produa kita dengarkan lagu dari Cilokak dengan judul Pancing Lindung.

Ini teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita di cerita penutup hari, teman. Silakan yang mau bergabung, berbagi cerita, ngobrol bareng Dodi ya. Curhat di cerita penutup hari, silakan di 082 147 6504 22.

menyapa malam dan menenangkan pikiran. Selamat malam teman Pro 2. Gimana nih kabar kalian di malam hari ini? Semoga di tengah kesibukan dan berbagai cerita yang kalian jalani sepanjang hari, masih ada sedikit ruang untuk beristirahat dan tersenyum. Kembali lagi teman Pro 2 ya, kita di cerita penutup hari, tempat kita berbagi cerita, mendengarkan pengalaman dan belajar memahami diri sendiri. Nah teman Pro 2 malam ini, saya mau mengajak kalian membicarakan sesuatu yang mungkin pernah kita alami, yaitu kehilangan. Bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi juga kehilangan kesempatan, persahabatan, kepercayaan, bahkan versi diri kita yang dulu pernah begitu bahagia. Kadang kita terlalu sibuk mencari alasan mengapa sesuatu harus berakhir. Kita bertanya-tanya, apa yang salah? Siapa yang berubah dan apakah semuanya bisa kembali seperti semula? Padahal teman Pro 2, tidak semua pertanyaan harus menemukan jawaban malam ini. Ada hal-hal yang cukup kita terima perlahan. Jadi tarik nafas sejenak, lepaskan penat dari ini, teman Pro 2 hari ini, dan mari temani malam dengan cerita yang mungkin terasa dekat dengan kehidupan kita.

0: jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Teman Pro 2 kembali lagi bersama Sado Doriti di cerita penutup hari. Ketika seseorang tidak lagi sama. Nah, teman Pro 2, pernah tidak kalian merasa seseorang yang dulu sangat dekat sekarang justru terasa seperti orang asing? Dahulu hampir setiap hari bertukar kabar, cerita kecil pun selalu dibagikan. Namun seiring waktu percakapan mulai berkurang, pertemuan semakin jarang, dan akhirnya hanya menjadi penonton kehidupan masing-masing melalui media sosial. Awalnya mungkin kita bertanya, apakah saya melakukan kesalahan? Apakah dia sudah menemukan teman yang baik? Atau memang saya tidak sepenting dahulu? Pertanyaan seperti ini wajar muncul ketika hubungan berubah. Namun perlu kita ingat bahwa setiap orang mengalami pertumbuhan, perubahan prioritas, dan perjalanan hidup yang berbeda, teman Pro 2. Tidak semua berhubungan, ya, tidak semua hubungan itu harus berakhir dengan pertengkaran. Ada pula yang perlahan menjauh karena kesibukan dan arah hidup yang tidak lagi sama. Kalau teman Pro 2 sedang mengalami hal ini, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Hargai kenangan yang pernah ada, tetapi berikan juga ruang untuk menerima kenyataan hari ini. Sebab kedekatan yang pernah indah tetap punya arti, meskipun sekarang tidak lagi sama.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Oke, teman Pro 2 masih di cerita penutup hari. Tidak semua perpisahan membutuhkan penjelasan panjang. Ada satu hal yang kadang sulit diterima ketika sebuah hubungan berakhir. Kita ingin mendapatkan penjelasan yang lengkap. Kita ingin tahu mengapa seseorang itu berubah, mengapa komunikasi terputus, atau mengapa hubungan yang dahulu diperjuangkan bersama ya, akhirnya tidak bisa dipertahankan. Kita berharap ada satu percakapan terakhir yang membuat semuanya jelas. Sayangnya tidak setiap orang mampu memberikan penjelasan yang kita harapkan. Teman Pro 2, kita boleh mencari kejelasan melalui komunikasi yang baik. Kita boleh bertanya selama tetap menghargai batasan orang lain. Namun, jika jawaban tidak kunjung datang, jangan sampai seluruh hidup kita berhenti hanya untuk menunggu. Terkadang kita perlu menerima bahwa ada bagian dari cerita yang tidak pernah kita pahami sebelumnya, sepenuhnya. Bukan berarti pengalaman itu tidak penting, bukan pula berarti perasaan kita tidak berharga. Kita hanya sedang belajar bahwa ketenangan tidak selalu datang dari jawaban orang lain. Kadang ketenangan muncul ketika kita berhenti memaksa masa lalu menjelaskan segalanya dan mulai memberikan perhatian pada kehidupan yang masih berjalan. Nah, teman Pro 2, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Sekarang kita masuk ke cerita yang dekat sekali dengan kehidupan anak muda. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Buka media sosial sebentar, ada teman yang sudah bekerja, teman lain baru lulus kuliah, ada yang mulai merintis usaha, dan ada pula yang terlihat bahagia bersama orang-orang terdekatnya. Sementara itu, kita mungkin masih berusaha mencari arah, menyelesaikan tanggung jawab, atau memahami apa yang sebenarnya ingin dilakukan. Tanpa sadar, teman Pro 2, kita mulai merasa tertinggal. Padahal media sosial hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kehidupan seseorang, bukan seluruh perjuangan yang sedang dijalani. Teman Pro 2, hidup bukan perlombaan dengan garis akhir yang sama. Ada orang yang menemukan jalannya lebih awal, ada yang membutuhkan waktu lebih panjang, dan keduanya tetap punya kesempatan untuk berkembang. Jangan mengukur seluruh perjalananmu menggunakan pencapaian orang lain. Kalau hari ini kamu baru mampu menyelesaikan satu langkah kecil ya, harga itu. Teman Pro 2, kamu tidak harus memiliki cerita yang sama dengan orang lain untuk membuat hidupmu berarti.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh, iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh

0: Lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Oke, teman Pro 2 masih bersama saya Dodi Rizky di cerita penutup hari teman Pro 2. Berdamai dengan kesalahan masa lalu. Malam seperti ini teman Pro 2 sering membuat pikiran kembali membuka kejadian yang sebenarnya kita ingin apa ya, ingin kita lupakan. Mungkin ada perkataan yang pernah menyakiti seseorang, keputusan yang ternyata kurang tepat, atau kesempatan yang dulu kita lepaskan karena takut mencoba. Kemudian muncul kalimat, seandainya waktu itu saya memilih berbeda, mungkin semuanya tidak akan seperti sekarang. Nah teman Pro 2, penyesalan bisa membantu kita belajar, tetapi terus-menerus menghukum diri sendiri tidak akan mengubah kejadian yang sudah berlalu. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk memperbaiki setiap keputusan, tetapi kita masih bisa menentukan apa yang menentukan sikap hari ini. Jika pernah berbuat salah, akui dan perbaiki sebisanya. Jika pernah mengecewakan seseorang, mintalah maaf dengan tulus tanpa menuntut mereka langsung memaafkan. Dan jika kesempatan untuk memperbaiki keadaan memang sudah tidak ada, bawalah pelajaran itu ke langkah berikutnya. Ingat, kita semua pernah menjadi seseorang yang belum sepenuhnya memahami kehidupan. Bertumbuh berarti berani mengaku kekurangan tanpa kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih baik teman Pro 2.

0: nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kami hadirkan lagu-lagu di jazz musik dan musik untuk kalian semua sebagai pengantar kedua hingga di jam 12. Tetap bersama kami dan nikmati lagu di jazz musik.

0: atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga, dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

Sempat heboh di media sosial, jika childfree itu bisa buat wanita awet muda. Childfree artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar childfree itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.

0: saat orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

0: Kuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus, seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
0: Hai hai friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
2: Teman terbaik kamu.

cegukan? Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Bahkan, bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau menit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami oleh semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungan sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Perlu kamu ketahui bersama, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.

kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.

Teman Pro 2 dengan tergangnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Teman Pro 2. Semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai Teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Duduriti dan rekan operator Kenny serta seluruh tim kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Produa dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun ND, radio publik milik bangsa, Programa 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Senin 12 Oktober 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Frankie dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies seperti Wolfia angusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

0: Pro 2. Pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman terbaik.

0: Teman terbaik kamu.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: 뻗쩍 뻗쩍
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Pro 2, saat ini waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Saatnya kami mengajak Tuan Pro 2 yang beragama Katolik untuk menghormati Bunda Perawan Maria dengan doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Sesaat lagi info Pro 2. Oke teman Pro 2, kita awali kebersamaan kita di pagi hari ini teman Pro 2 dengan info Pro 2. Informasi pertama, Polres Ngada salurkan bantuan gempa di Mis Al-Qurabah, Bajawa. Dikutip dari rri.co.id, Polres Ngada menyalurkan bantuan kemanusiaan dari Ketua Bayangkari Daerah Papua, Nyinova Patrijer Renvarin, bersama pengurus kepada masyarakat terdampak gempa bumi Flores. Penyaluran bantuan berlangsung di Mis Al-Qurabah, Bajawa, Kabupaten Ngada, Kamis 8 Oktober 2026. Dan bantuan tersebut disalurkan oleh Kabak SDM Polres Ngada AKBP Sukandar bersama Kabak Ren AKB Kosmas Lau dan pengurus Bayangkari Cabang Ngada. Mereka hadir mewakili Ketua Bayangkari Cabang Ngada dalam kegiatan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana. Bantuan ini menjadi bentuk kepedulian dan solidaritas Bayangkari terhadap masyarakat yang sedang menjalani masa pemulihan pasca gempa. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dalam menghadapi dampak bencana. Di informasi kedua, Babikan Timas kawal penyediaan air bersih bagi 25 KK pasca gempa. Babikam Timas Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Aibda Muklis Muhammad mengawal upaya penyediaan jaringan air bersih bagi 25 kepala keluarga terdampak gempa bumi Flores 2006 di wilayah Moratauk. Upaya tersebut dilakukan melalui patroli silaturahmi dan musyawarah bersama warga pada Kamis 8 Oktober 2006. Dalam pertemuan tersebut, Babikam Timas menyerap aspirasi warga sekaligus mengidentifikasi kendala pembangunan jaringan perpipaan. Warga mengusulkan tambahan pipa dan juga sepanjang 150 meter dan kabel sepanjang 50 meter untuk mendukung penyediaan air bersih. Di informasi terakhir, Kemenag NTT dan Keuskupan Agung ND perkuat kolaborasi kemanusiaan pasca gempa. Dikutip dari rri.co.id, Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Keuskupan Agung ND memperkuat kolaborasi kemanusiaan untuk merespon kebutuhan masyarakat pasca gempa di wilayah Flores. Upaya tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTT Franciscus Karyanto dengan Uskup Agung ND Monsinyur Paulus Budi Kleden, SPD di Indona ND Kamis 8 Oktober 2026. Pertemuan yang turut dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND Nikolaus Namapayon itu membahas persoalan kemanusiaan, kehidupan sosial masyarakat, serta tantangan yang dihadapi umat setelah gempa. Dialog tersebut menjadi ruang untuk menyamakan perhatian dan memperkuat koordinasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat terdampak. Demikian info Pro 2 untuk edisi pagi ini. Untuk informasi lain, kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di www.rri.co.id.

teman-teman, yes, kembali Franky menemani kamu di hari ini teman Produa ya, hari Senin guys, tanggal berapa hari ini ya, tanggal 12 Oktober 2026 ya. Oke, hari Senin teman Produa, bagaimana kabarnya ya, semoga semuanya sehat-sehat terus tentunya ya teman Produa. Mungkin ada teman-teman yang sudah siap-siap ke sekolah, ke kampus, ke kantor mungkin, atau mungkin yang lagi santai di rumah teman Produa ya. Come on, let's go to moving ya teman Produa, let's get moving. Dan ya semoga di pagi ini tentunya kita harus memulai segala kegiatan aktivitas kita hari ini tuh dengan apa ya, dengan hati yang happy tentunya teman Produa, pikiran tentang positif, semangat ya, jangan sampai pagi-pagi ini kita sudah low battery ya teman Produa. Pergi akan menemani kamu sampai di jam 10 pagi nanti ya teman Produa, kita akan lewati berbagai macam program yang sudah disediakan di hari ini teman Produa. Ada Kepo Time, next ada Flores Your Playlist and Produa Spot, dan kita akan diakhiri dengan obrolan pada nanti ya di jam 9 sampai jam 10 teman Produa. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 FM Produa RRI, teman terbaik kamu.

pinjol atau pinjaman online makin meresahkan. Tahukah kamu teman-teman, jika nilai bunga pinjaman pada pinjaman online tidak ada yang rendah, semua cenderung tinggi. Tidak percaya? Simak baik-baik ya. Dari data yang ada, ternyata pinjaman online juga memberlakukan sistem bunga dan nominal bunga tersebut bisa saja sangat tinggi. Bahkan banyak sekali layanan pinjol ilegal yang tidak menyebutkan nilai bunga di awal, namun langsung menaikkan bunga tersebut di tengah program pinjaman berjalan. Tentu saja dong, hal ini sangat merugikan kamu sebagai debitur dan akan membuat jumlah angsuran meningkat drastis. Saat meminjam uang dari sumber manapun, kamu harus selalu mencari tahu nilai bunganya. Pastikan bahwa nilai bunga tersebut sesuai dengan kemampuan kamu dan aturan pemberlakuan bunga jelas. Hindari layanan pinjaman online yang memberlakukan nilai bunga tanpa aturan jelas dan jumlahnya yang terlalu besar. Banyak kasus di mana debitur akhirnya terlilit utang karena nilai bunga yang melambung terlalu tinggi. Jadi, kalau kamu meminjam, pastikan pinjaman online yang diawasi oleh OJK. Tapi, sebaiknya hindari saja pinjaman online. Oke?

Time teman Prodio ya, masih bareng Frankie menemani kamu di pagi hari ini ya teman Prodio. Tadi kita sudah dengarkan Taylor Swift ya dengan Patient Zero menemani kita di pagi ini. Untuk kamu yang mungkin lagi siap-siap ke manapun ya atau mungkin dalam perjalanan teman Prodio ya, hati-hati di jalan, semoga sampai tempat tujuan dengan selamat ya, amin. Dan Frankie mau mengucapkan mungkin di hari ini ya teman berdua ada yang ulang tahun, happy birthday, wish you all the best ya, pokoknya semua yang terbaik Tuhan limpahkan untuk kamu nih teman berdua. Oke, dan kita di Kepo Time di pagi hari ini teman berdua, Frankie mau memberikan satu informasi penting. Nah, ada studi mengatakan perempuan tuh butuh waktu tidur lebih lama karena lebih sering multitasking nih teman Prodio ya. Yes, wanita mungkin membutuhkan sedikit lebih banyak tidur daripada pria ya. Menurut peneliti tidur nih, Jim Horn ya, mantan dosen emeritus psikologi di Loughborough University ya. Horn menyarankan bahwa otak wanita mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih selama tidur ya. Sebagian karena mereka cenderung menangani lebih banyak aktivitas kognitif yang kompleks dan multitasking sepanjang hari. Jadi penelitiannya dan pekerjaannya berfokus cara menyeluruh pada tidur ya, kehilangan tidur dan kebutuhan otak untuk istirahat nih teman berdua. Jadi dikutip ya, sekitar 20 menit per malam dan tidak boleh ditafsirkan sebagai keharusan universal untuk semua wanita teman berdua. Mungkin kalau untuk orang-orang yang cewek-cewek yang pekerja keras ya teman berdua ya, bolehlah Senin ini kamu bangun agak sedikit telat, tidak masalah teman berdua. Asal tetap semangat dan memulai segala aktivitas pagi ini dengan yang namanya sarapan sehat teman berdua, apalagi masih ditemani oleh Frankie dari studio dengan playlist-playlist terbaik kita di pagi ini.

0: laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Teman terbaik.

Di Jalan Durian nomor 1 teman Perdu ya, masih menemani pagi kamu. Dan yes, Senin pagi ya, minggu baru teman Perdu ya, yang mungkin sudah dalam perjalanan mungkin ya, di jam 6:38 nih teman Perdu ya, yang ke kampus, ke tempat kerja ya, semoga semuanya berjalan lancar. And guys ya, jangan lupa sebelum memulai aktivitas kita, karena mulai aktivitas di pagi hari ini teman Perdu, kita harus awali dengan yang namanya sarapan ya guys ya, karena good vibes start with you teman Perdu. Dan yang masih susah move on dari kasur, come on wake up ya, alarm sudah berbunyi beberapa kali, matahari sudah menyapa di pagi ini, karena memang cuaca Ende di pagi ini tidak begitu cerah ya teman Perdu, tapi lumayan lah untuk memberikan kita semangat di pagi ini. Dan yang paling penting tadi ya, jangan lupa sarapan ya, karena di kota ini nih banyak sekali sarapan-sarapan murah. Kalau kamu belum sempat untuk menyiapkan sarapan di rumah, boleh di pinggir jalan mampir dulu teman-teman ya, biar kamu

0: Itu ruang ngobrol yang santai, tapi isinya berbobot dan penuh makna.
1: Obras,
0: obrolan sepadan hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tanggap

rencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.

Oke teman Pro 2, informasi terakhir di Kepo Time di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Seperti yang kita tahu dan hutan Kalimantan tuh masih mengalami yang namanya kebakaran ya teman Pro 2 ya. Yang kita lihat adalah bagaimana satwa-satwa di sana tuh teman Pro 2 ya. Ada video yang viral ular yang kebakaran, kemudian ada orang utan dan juga monyet yang saling ulur tangan menjadi jembatan untuk terhindar dari asap karhutlah nih teman Pro 2. Dan semoga bisa turun hujan ya dan bisa diatasi, segera diatasi teman Pro 2. Hal yang mungkin menjadi tantangan dan hambatan adalah karena memang Kalimantan merupakan lahan gambut ya, di mana di permukaan itu api boleh padam teman Pro 2, tapi di bawahnya itu tuh masih apinya tuh masih menyala. Jadi sangat-sangat sulit untuk pemadaman nih teman Pro 2. Oke, itu dia ya beberapa informasi di Kepo Time di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Frankie yang selalu setia menemani kamu dengan playlist terbaik dari Jalan Duren nomor 1 tentunya teman Pro 2.

Oke teman Pro Dua, balik lagi bersama Frankie yang masih setia menemani kamu teman Pro Dua ya di frekuensi kesayangan kalian semua. Dan kita masuk di sesi paling spesial ya, yang bisa membuat kita tuh kayak lebih semangat ya menjalani hari ini teman Pro Dua ya. Kita bisa merequest lagu karena kita sudah sampai di Flores Your Playlist ya teman ya, untuk kamu merequest lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro Dua. Lagu-lagu yang bisa menemani pagi kamu ya, untuk kamu yang sudah standby dari jam 5 tadi bareng Frankie. Dan saatnya kamu bisa memilih playlist yang sesuai dengan mood kamu di pagi ini teman Pro Dua. Ya, playlist yang bisa memberikan good vibes ya untuk kita semua ya, pendengar Pro Dua dimanapun juga. Dan silakan langsung ke WhatsApp kita teman Pro Dua seperti biasa di 0821476500422 ya, dan pilih lagu kamu, kirim-kirim salam spesial di pagi ini teman Pro Dua ya, silakan. Dan Frankie selalu setia menunggu kamu nih teman Pro Dua. Mungkin bisa diselipkan dengan quotes-quotes yang paling cocok di pagi ini teman Pro Dua.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Teman terbaik.

Where is my husband ya, dari Raya nih, teman produ ya, menemani kita di pagi ini. Dan silakan ya yang mau request-request lagu, kirim-kirim salam, silakan di 0821-4765-0422 ya. Sekali lagi di 0821-4765-0422 ya, silakan teman produ ya. Yes, dan Frankie mau memberi kamu beberapa tips ya. Kalau mungkin biasanya hari Senin itu identik dengan yang namanya terburu-buru ya teman produa. Nah ini bangun kesiangan mungkin ya, baju belum disiapkan, sarapan belum sempat. Wah, ini Senin pagi guys ya. Atau jam masuk kantor juga sudah dekat nih. Apalagi ada yang apel pagi itu pokoknya semuanya tuh terkesan selalu buru-buru nih teman produa. Nah ini Frankie memberi beberapa trik sederhana nih ya teman produa, biar kita tuh jangan telat ke kantor. Nah pertama mungkin kita siapkan semuanya sejak malam ya, mulai dari pakaian kerja maksudnya ya, tas, dokumen penting seperti kunci kendaraan. Jadi pagi hari itu tidak perlu cari-cari lagi tuh di mana letak kuncinya kalau mau berangkat teman produa. Atau mungkin ya teman-teman yang lagi mau ke kampus nih pagi-pagi, mendingan tugas-tugasnya diselesaikan dari malam atau dokumen-dokumennya. Apalagi yang masih konsultasi sama dosen pembimbingnya, itu harus disiapkan sebelum jauh-jauh hari ya, mungkin dari kemarin teman berdua. Kemudian kalau berbicara soal hari Senin, kita harus bangun lebih pagi tentunya, karena memang kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di perjalanan, mungkin ada macet atau seperti apa. Nah kita harus persiapkan semuanya itu lebih awal dan lebih pagi. Oke, silakan ya teman produa yang mau request lagu di pagi ini, atau mungkin yang mau mengucapkan ulang tahun untuk orang spesial, silakan langsung di 0821476504422.

mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Oke teman bro dia, ya barusan kita dengarkan Sheila on 7 dengan Pesona Sederhana ya teman bro dua, lagu yang mungkin pas banget ya mau mengingatkan kita bahwa kalau kita nih teman bro dua ya rasa kagum terhadap seseorang tuh biasanya tidak dari hal-hal yang mewah, hal-hal yang luar biasa atau megah atau berlebihan nih teman-teman berdua. Ya tapi kadang justru dari hal-hal yang paling simpel ya, kayak mungkin melihat dia tersenyum, bagaimana dia mengekspresikan dirinya, gestur wajahnya, atau mungkin apapun yang dilakukan ya, hal-hal yang paling simpel, yang paling sederhana nih teman-teman berdua. Dan hal-hal itu tuh bisa membuat kita langsung kena di hati begitu. Dan bisa membuat Senin kita hari ini teman-teman berdua yang tadinya mungkin terasa lebih berat ya, terasa jauh lebih ringan dan mungkin lebih hangat nih teman-teman berdua. Oke, dan guess what teman-teman berdua ya, Flourish Your Playlist akan terus berlanjut ya, kurang lebih 30 menit lagi nih teman-teman berdua. Silahkan kamu yang belum join ya di Flourish Your Playlist pagi ini, silahkan Frankie tunggu kamu untuk join ya, seperti teman-teman kita yang sudah request lagu sebelumnya. Langsung saja ke WhatsApp kita di 0821 476 50 422.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

to Flores your playlist teman Pro 2 dan Syahrafi ya teman Pro 2 ada salah paham tadi menemani kita di pagi ini dan Frankie masih menunggu kamu untuk request ya seperti biasa di WhatsApp kita di 0821-4765-0422 dan Frankie juga masih membagikan tips-tips nih supaya kita tidak terburu-buru untuk pergi ke kantor maupun sekolah di Senin pagi nih teman Pro 2. Penting sekali ya untuk kita untuk memperhitungkan waktu perjalanan ya. Kalau memang kita tuh tinggalnya jauh teman Pro 2, nah kita harus bisa berangkat lebih pagi ya. Karena siapa tahu di jalan mungkin kita bisa terkena macet atau ada hal-hal lain ya yang bisa membuat kita tuh bisa terlambat sampai ke tujuan kita ya. Jangan membiasakan diri tuh berangkat tuh di jam-jam mepet apalagi sampai terburu-buru di jalan. Bisa berbahaya. Jangan sampai kita menerobos lampu merah itu yang sangat penting teman Pro 2. Oke, ya yang keempat ini ya buat daftar prioritas. Kalau ada pekerjaan penting ya di hari Senin catat supaya pikiran yang lebih tenang dan kita tahu nih apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu di hari ini teman Pro 2. Jadi mulai dari tadi malam tuh kita sudah list tuh hal-hal apa saja yang akan kita lakukan di hari Senin biar semuanya tuh lebih terstruktur, terarah dan tentunya ya punya target-target yang bisa kita gapai di Senin ini teman Pro 2. Oke silakan ya di Flores Your Playlist untuk kamu join bersama Frankie di pagi ini teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Astaga Bercana dari Akbar Chalai, teman Produa, mengakhiri kita di Flourish Your Playlist edisi hari ini, teman Produa ya. Untuk kamu yang belum berkesempatan request, silahkan nanti di jam 10 sampai jam 12 nanti ada Flourish Your ada Produa Hitlist, teman Produa ya. Di sana juga kamu bisa request lagu-lagu kesayangan kamu, kirim-kirim salam ke orang-orang tersayang, silahkan nanti ya di jam 10 lewat, teman Produa. Dan kamu jangan kemana-mana ya, karena kita masih terus berlanjut, karena sesudah ini akan ada Produa Spot, teman Produa, yang kami hadirkan untuk menambah informasi nih dari mana sebentar ya, info-info unik nih, fakta-fakta unik yang kami hadirkan, teman Produa. So jangan kemana-mana ya, untuk kamu yang penasaran stay tune terus di 92,2 MHz FM, teman terbaik kamu.